0: ulakut ulati apa kutungus tiara semana kau lama utang mitil luta ulang me IP util lagu August 4 uang aku tiu yang kalis ana VIP Jamie kau yuk tinggal lagu pino saya kau si unung aku tan kikat tiara tu saya kau lagu si kerja nak tu ni luta mana pino saya kau si unung kau lelomat Osor tu video aku lu kata tu ni sekian tu ni kerja tu sama juga lady law ribut. Bangga pilu perempuan layu itu suka layu yang tu mik. Tapi tak ribut. Ila kita ngas dia semana. Ia muka sunnah ni taman ini tu juga yang nak lalu macam luta. Tapi apa nasi rosi taman kerja orang ramai macam tu sosi orang kalau zibid ini ngak. Monika tilu kita ni 1939 tak kau ikut tu ikut kau tinak pangit. Akan orang aku los memangat tu sebab ini agak tigo. Amalu temak masuk kata tu ajiing itu ni nama itu nak masuk siang matelak. Tahu ni tu. Ya kalau tu dia itu sangat maju temak dengan inuit orang pingin nik sana kau singin Monika tilu kan. Amalu tahu ni kau jamik tu sangat lalu dah. Tana makanya kata tu nak kanau tana telemannya. Kanu, ada nak tanya mana mikro kait itu dulu kan? Amalu sama nasik siku asyik jipal yang inangat, aw pelia sal kata nak saulat tu nilo, dan anu nabi muda jok, ma asyik waktu unik kaya jisiok tu samping ni agil tu kan? Jipal dia jual sekeng ujau tanokat, dan kaya saulat jok ini tidur malu kalau nak jom agil ni. Dan kau yang mati lata saya mizun lu kau yang maju lu ni zip di nungak dan pina sorg sama tamat tu saksa kat tengah dan lu ni kat ilu kita pada 1939 kita ilu kita kau kat tu jiko kau tinat pangit Supreme Court mana kau tu yuit aku los mata sunau mangak tu sakai nolong bela pun
1: April 5, 1939 Canada kau tu jiwang apok tu nuk pak Sakkajitsinakok tukitari gutimik atilimik in re-Eskimo. Katoivik joa poktunokpaap tukitari gutiki simarangini ippinak simarumik. Pimmakitari gutau gasoagaloaksuni tukihal tsinangitumik. Ilaa tukihalluangit tuleagun nirami. Taanna katoivik joa apiksuutimik isumakitat sataaktitabinak uuminga. Una ukhausik allait laruk. Indians, they are similar. Narunekutami 24 me, Uhausi Hautimi 91 meet to me. British North America Act, the Hurelio Town of Ningani 1867 me. Ilauti Chiba Inulagnik, Eskimo Nakhtanik, Nunahaktunik, Quebec, Gavamahapingani, Province of Quebec me. Ilkatuivik, Girubinabak Sutimi, Dachuminga, Angil Suni, Angil Niminilu. Tukisinak tisigel tu binyut suni 21 ni mapitoang ni alagot ti gitsuit tatsuma ikatuwi mi gudaw binyu bigyak ti tao gudahani 1936 mi gabamay Canada mi tunung ang aktu dito ikal siyang itumakayalo binyu isuli awrat siga soa kaya mi unga sigim makitamin ito ni inyumnik inyokinik sunagalamil yun ni Kalau mereka kau tinggalat dengan temanik, pinjang dari kau tinggal soal waksuit. Inu itu apa ni? Kau ini kau tinggal ni, tu kita akan soal kau. Rupert's Land, mewu kau tinggal ni, ukiran ni 200 ni, 1670 mit, 1870 mut. Nunat saya Northwest Territories ni, ukiran ni 42 ni, 1870 mit, 1912 mut. 1936 mili Quebec miuna raktaw simalag ni miyun. Ukiyuni 24 ni. Nalini galalo ni gabamalagaji galamik. Takulok simatwalli yagatik. Kanuidu kati katwalli lok simagatillo. Inuitamani miyun. Nunamini naruktamini. Aulit siya kakusagni gabamahakitaw kusagnilo at jiging itunik. Asit itaw yahakpalaktuwini pingasubialum magatsutik. Taman na halunanot, sunalimanik, awlut silutuanot, isumay na kiyotawot ligo. Tapanit sa'y naksutik. Nunawap asya, nunulok si matagatik. 1936 mi, pekirelinikot,
0: Tana zibidi nungak tu sakai nami tana pina so ko sita matu sa sa wa mana ka jang wala ka tu sa sa ko ni la mi na kom zibidi ta bani ta ko ay ka lu tu te mi ta ni na ga yo ko mi so nang mik ili ne ti ti si yo ma de la ma so sa ko bi ga ya ka si yo mi ma si na tu na na sana ge sa inuit sana ga ping in ni ni dak tana ta wi gu gi jang tu sakai na lo mi la bu

0: Akatak te ulam ya tak tak te akatak gunner mata gok solo makonyat juti kama ke jau te akangin den makai sema yunut tak kolo nyat juti tengit sunatuin nei du majuin ilak kama ke jau te akangin sunatuin lo atok te akangin ning tama sebole misaunut ko sakatil lugu unikatil lugu ilatu salam elabo
1: mana okalima hati hasiri bunga kutuami inum mari khotibunni yani pitamik yani ngai tu sakat cak palai vin na ukau stasi yani
2: idangan inum no pinasuang mo ngayong itu ni pinasuak tu ya kun na ma ni de khoya ukal la hatta so ma imai tu me uha khala la khoti de chungaru ne na tu ndagaran no ukau tu ya simaru tu khawa lok sunga pingo yak tunga apian yang usung tunga rupinya sudah tu ni saya mega mak makoni dong wa hau tu kadang abung ah umaju pingo aja aku jauh barang ni ni ni umaju ni mesti aku jauh barang ni ni tu ah tu macam mana hau tu kadang aja ngah hau jauh barang tu ni tak kuno ni jauh terlalu jauh pun bisa jauh barang macam mana ini tu terus usung tunglu ait pangaruh Ojalá no motilli que hangin ni tilli tuchawin taqua ojalá ojalá sin mano jago tiki wango la doctora ngala ka tu kisin sala goma
1: ah hai ah ah kaisiri ya ne pigia goma ya ne
2: ah hai na komik ah u mayuni se chumani se kuino wa doctora pingwa khajoya ngisuta Ajar terlalu malam atau sosial terlalu tak berupaya terlalu tak uang itu awam itu dah macam tu hati si macam apa si macam apa umaju ni betul tak semua kau yang ni nak mik pinggung hak pakau yang ada umaju ni kikuri itu kit kupat kau ni dulu ni dah macam tu pinggung aku tu betul tak itu kit dah macam tu luar kau yang ada orang itu kut Tapi macam tu awak ni, macam tu semua tu awak ni, macam tu guna tu, ipinang itu ku, akhirnya tu guna tu, sama kau kaya kaya balak tu, ditaruh di kesak tak tu kisah nasi lau mah, guna utuh di kita ngaji kak, kaya balak tu, tu kisah nak utuh kesak tu ni, ini gua guna, mikirnya ni apa lau muda dah cuma ni, kampanye ku semua lu tu guna ni langit. Terikannya asok pada mata, terikannya ni betul-betul mikirnya aksurni. Kini tak semua jauh aksurni ko, kini tak mikirnya aksurni jauh ni tak rumah besut aksurni buat tengah. Tikir kami sokoi tak tahu ni kan terikannya ngungi mat. Tapi memang sokoi kami mikirnya ngah dulu aksurni jauh. Dulu kami mikirnya aksurni jauh. Kini tahu kalau yang ngungi situ dulu. Tikir ringan yang minyak. Tapi memang, tapi nak kunum itu minyak lagi kami. Turu aksi mama mikir yang terikat dia sama dengan kau yang sendiri kami. Macam ini biaya saja pun ada tak suku, ukiukut, ikir itu tak tahu dulu. Inu tadi nak turu aksi mama macam kau tak suku turu ak, isakogi macam kau di jauh lebih dulu. Kau yang ramai orang kahwin naik dulu demi mana? Isaku ini kau itu orang suri tinggi di cium ini, tinggi cium ini dah nak suruh tinggi di jauh kami kahwin naik tu hati kat demi mana? Dah nak dah macam tu punya cundur saya nak tak silap waktu tu punya alamat, nama orang tu yang nak naik sini, kau zaman nak naik tu dah nama ayah kami tak silap tu alamat. Namun kerana kami zaman awal naik sini tak situ pada awal rumah, itu tuan tuan juga yang kami. Saya nak saya macam ni, kebun tuan tulu kami pinggung hak sini, mitau tu hak sini. Sekian ni yang kita cuba sekian ni yang ni mac, kunum sini, macungin biaya jauh tinggi di cukur, jauh di cun dia kan tenang. Atuk mangi tami, atuk tu banyak, kuat hak sini, kaya balok tu. Jadi mah ni tahu dah lalu tu macam ni semua tu ini nih. Aku perkenalan ni pinggung aku jauh berapa orang itu. Nuri tengah itu kipin tengah itu Rome.

Lola good. Ula tiapa kau tengah suka semua nak kau lang buat di sengol. Tilung mi tilu ta. Tama CBC. Okey, ok tak temina lah kau tiga tilu se ulu mai piu tilu go July. Kat dia bagu Jamie. August 4 July lah tala ribung. Ila kau tengah suka pergi sengol tuit. Tama tu sengol tu kau Tak boleh CBC kerja sangat sorga jadi kau itu tinggal atau sinasi orang memataman sila pasi depan leh negeri yang taman lalu si ko awsa lekata naksa ulat tilu kama taman ini nunggu memataman kono nak terasa kata tenut unik kau tilu kerja sangat begini hati kau.

0: ตอนนั้นคนสุดที่รักอยู่ลุนีเขายังมาเยาะยกอเมซิโนทำมาสิ่งสิ่งเล่าขันวินเนกยังงินอาศิจิปเลียนเนกยังงินอุนิกาเซียงมัตตาใช่มาสิกเวกซาละกัตตุวันเลียทวินเนนักติลุตาอากาโกตมะทำมาสมุลมิสานุทัพสุดเตียงคนนั่งลงมือมาตุสาเกนนั่งลงมือแล้วคน
1: มันเอาอย่างมากกว่าคำกัดจังมาเต้ากว่านัดที่อุ้งสิงนิ่งนุอังวันดาสุกี้กัดจักรนุกว่าพูดนี่อาจจะมีน่าสักตั้งมาตันัดที่มากกว่าอุ้งสิงสิงมาตันุนารินนิสิลตานีแต่มาตุมามิกซานะขันมาเต้ไม่มังก์อข้าวจียุนนักเป
2: ้นาไก่มาก็กุนารีกัดจิ้วลอยมาทะลุอิเมจิงยุมิกจุดาที่จะวุ่นเลี้ยลูกสมัยยุงอ่ะแต่ฮิวรักโลกตะวันตกงิตัวลูกมาฟังงาคุณนัดจักรไก่นักตุกลาลูกวัดตุนิฟูรุปเลี้ยลอยมาตะนัดจีตะมังวะกังยักจุนุสุนางานุตะมักคุณงะจีก็หันเนื้อยุนุตัวหันเนื้อยุนุแต่ไม่ยอมตุนิตะมันเนอากุจะยังไงยุมิตะมันสิกุยุติยังไงมันอันนี้วันเลี้ยสิวัดตุนิสูรุตะมังวะอุตักรู้เกี่ยวยุงมาตะฟังงาคุณนักเตงหัวมิตะมังอุตักรู้นุนามิAnd the story showed looting. They took Unikang or Sumayuk. At our young and Unikang would have to follow to Kakutuna to Sulu. The Lunar Takiako was too late ago. They may go, they may choose to Lutacho and Haya now matter. We had a little matter. The man in me, give you Lucillo, Utaki won't make you hear me. And the Sulu for Tuti, Kakutachu and Yavatuni to wear a time you can do.Solo tuwa siwa kuta lagi mat nati ania lagi mat asuna wakai alun nak siwa tuni kimi yung rusilu kaya liwalo ilang kaya mo ang yesa wong mat tamani matu inam kimi yung rusilu tay magawiya chap sa hatalok pa ano wa hatalok dunilu tamang tasi yung lomo pula balian yung liwalo tamakwalo solo yui nati yu tamakwalo wong wa tam taman na nakigila watigo namin yamanu nak yawa mi.Inyuy nyamangan ni sinimi utaw mata, sinit catong mi utaw mata, inyuy gata. Tamakwa nati, kau isingin na paraya hata, hati ko. Tama nati yung uchipi yung hakaay mat. Agayaw na sila yung lakalad tuling nati. Tabasya na tayo na katya kaya ulaw to. Kati niya ulo no, atok taw na kami. Agayaw taw ko yung kuyil yun eh. Agaw ulo ang ila, tayo maluwa ka anong. Katya kaya ngunang sa ulakal yun eh. Nati mo yung munila, uchipi yung hatang mata.Tamat jawab mataman nak anak suka watan fangu amat tamat kuatki aningu ayat mata tapi maman nak yutai cuman umik kata nak atau kalau tu jurai umat tapi kewiyo kalau mata tamat kuamak kalau tamani kalau tu hilang ini tak isu lupat buta guna siang menyuwal juta jauh yang tamat kau cuman ada umat luni tahu tu kalau kami tapi mesinnya uman.Kakagui at ipagin mata ila pisay usiwalya yung namilima inyakya nakipiya manyaka usap takit sa pagkakwi kawo magkakwi may lingay ukausang taman na go taman na nga nigya kasik talo surlo pisay usiyo manya matay say sumani uyumato tapang nga unilya nang samunupalya niya tulo mata sa magkua puyi surlo tanok pe kaya luga hatak tungo nakipin mga ako inyo ukausang mga akoTapi mah isu bagi betul ka, nama anak luang gua tempa, apa gua tak kuat, amisung itu, suruh tunggu jadi cuyai, oih gua jadi cuyak tu apa gua, mana punya parti yang gua angkat, umang sayung ay acu, yang nunan nama, on yang ini yang pengin cuma, temang nunan natu agai mat, on lima kalu yang ketang mat, ane jauh kula gua mikua, ia pun luar kuingin mati gua lah temang gua, tahun natu kibu.Ima ukiuli mati ima umat ane jauh tiap makanya orang mengilana lunang itu malinau tahu mata si kuya kalau orang malu biusak cakap jauh nak tahu umat bisa katia kuya kalau waktu ni anu kau musik kau ngapir umat bisa ikutilu ni amalu bisa hangi tiap makanya kuya kalau waktu ni amal si kuya umat kagoh nalian ni bisa kan nak sahur kuilu ni tapi macam ngamak fuji nunak jangan nyamanya ni tapi macam ngaji walau mata tapi macMan now you pin up party and we are only that Chatang is out to kill out young matter. We have to watch him. We have to look to look at my Ilanani. You regular young Matilu, talk to me. I'm at Winami, Pisa hanging out to give you women. You look so truly Tamana. Now could win a two harem full of palae looting. Tama, Kakisio, Alo, Matta. They may tell me to give you a ya tokutikinya long tu sao ma lugu ba na suna khangnya ko ta ko yok ammalo ke ko ge la wani te ma go ye una hatta la ga ke ko ge yak sima hatta mi man e ye ulu mun chu lu ke ko ga lu te ko ka ting na yo alu ko ko ya lu ki sao ma ngai e ye ulu mun ka ngani pi yak to alu ma na te me chu ke ko ge yak sima ngai nyam pi ko ya ngai ma te chu lu ke ko an e ye ulu ku chu lu ngun nyam ta ma na ke nya ga cha ga tiang ti ya tu ya tu ma na ke ko Tama kunung asyik waktu alun kekuat juga fikir ia berkeluar memat nak cakalah nak cakap cakalah ni ini orang macam ni kita akan lak cakap yang keluar mengata urut mobil kui lutik dari memang mata cuk yang keluar ubat ini pergi undang ini nta tama ni umi agak lalu hatam mata tahun orang five cuma orang tahu ini tahun orang hatam mata imat dia berpatah mahau tama tahun orang hatam nak lutik Jadi makalu pisaikut beli ayam rumah, tamak kualu inya utahannya kebayu jaga luang solo tu tinggi ku, tanah kayu aku inya utahulunni kali solo taman itu siapa luai tahun ini siapa ngani yang itu siapa luai ngani yang luang taman itu aku akan cipta kuninga inya uti solo luai yang luang mat, ane sok semua jaga ika makam gaya luai yang luai cuma ni. Mana kata pelajar kata, solo tak kuliah tu inal pelajar kata, tamak ku ilang angin kau zaman yuguruan, tamanis bila zaman yugurik zaman yuguruan lo nunggu ku gatik, seni ulah kulah pelak tu di solo tin im tinit tertu mengu kata, tahun ane solo tay magal, ammalu tay tahun na, tanah kau jalan tak inya tu dia bayu, ammalu nuri aku boleh waktu ni tay masih tipami. Tamanya kisilang ane siti mo tikilugo, tayo may tuyo ammalo tamani, kaya kulit tuyo, tamani sunang ane, tapan kinguani ulang ito, tapan kisiktok lo kanigiyani, misyani tamani takwa sudlumatik, ungalagay, tamani liwanik kungang ane, tiningang ane, ama tayo may turuliw sa manata ulo akaluni, balagulak lo katak sa manata ulo akaluni, sunaw baka nyuliak tunay, ammalo, kanna pamiuya ukausi wiluni pamiuya kanna tamawa michimunga tan pamiuya na tawa mugi nganenga michimu nungunganenga pukkichuninga tan nakichatta kutu mata kanna pamiuya na tawa amota ko nikausa ta khalupi ayapoti ko gutani walokku ti toya ko lumi tappi kan kangillumi kingone ukuyellumi nyonna hannung mata lammenya udakkumi ni Jabban ringuan itu yang itu tanah imatai gusuk tahalam takut takut nunga taiku taiku tau yuk pamiuyau taman anak cikul dia nunga tai matau katibu cikul dia lu inau dia lu ilangi yuk dia lu nung cikul inau ini bimbing yuk yang itu nisak kadang yuk yang itu nung taman kuningai makan itu lu tua doh hatam mata katibu lagi kami tai makati cakpi wenang lu mata Tanah kami ujau tanah kakakku tua taman nafuk dunia luar taman nak ilu misinga ngah hati gaya ngah kami ujau liu hati gaya ngah suruh tayma tak ku nengah tayku sakadau tu ni ini alumni taman ne ima ini misteri ujau semua mengajau tu ni tak ku nengah jauh bikun ni taman ne punya ulu hilu anu cawu punya waktu ni matai semua ni ikut lihat tua ulang ulu nak hati ni tapi cuma nak cari ulang Mana ulu mimi ati kejauh dengan mago. Ini saya mai curahan apa kusi, saya mai gulak pakami una. Tama kuah tahun ini kusi dia walia gulak jutukik. Katinya umianu kerja jauh jual ulu matahun na. Tama ane ikut buat tangan mata. Nona pahila ulu atukik saya nyokau nyokau yuk. Udak tiu ulu ulu atukik saya nyokau tato ulu mata. Nampaknya sih ulu lagi kami. Ilang ikalik ku tak curi, sakway ku nung mata ilang. Daulah hatam mata nunallani tamani utak ku wahau mata nunai nama cunna. Putih yang ulah galuk pada nunai, putih yang ulah pada utak ku bi atuk tahu yang misal dulu tay cuma ni utik lu, tay mending ayo, taman tay matuk sih umaja, taman kanigi pada waktu aku tay kena ingat kasih cuma setamu kuangun esukti. Picokah hat yang membangun esok di tahu mengkisian dengan kasih sahulu ni picokah mengkisih picokah kisian anak picokah sunat sahulu dari kurang aku tahu si mayu menyang uiring jauh nuk sahulu kanung penyesulu umayu tapi dengan kasih sahulu mau lumi mu
0: And that is all the time we have for our Kudlik show. Did I say Nipibut again? Kudlik show this morning. So thank you again for tuning in. Hang it. Kau pakanu ingin mengutuk hilang mengutuk ulu mengulu katian ya, Rusi.

0: Okausei dukingit, sivullerpaq okausaq pigiarutigillutigu ikuktoq nilaktuqtorluni unaarmut anginaarluni piirpat ikukpoq. Kisutuinnaq qiqiyuq anginaarluni piirpat ikukpoq. Ikuutaq nakchuk pisiksitut sannarik noqqartinnguanga kasungaruunniit qartsunnguanga nakjumit qiyummilluunniit isuagut saveqayalersimayumik puttuutilik kingmeaqarlunilutuktuup kingmeqquanganiittumik saunermi itersalikulungmit ikuutauvoq. Ikuktartoq nilak piiyartaujuq anginaartarluni ikuttarpoq. Ameq sirliiyartaulluni perittartitauruaruni nakkorniŋit ilutujuutaukpata ikuktarmiyuq. Ikuutartoq ikuutarmut niuqtortoq putusinasukluni ikuutarpoq. Uyaraksiurtoq orsualuksiurturluunniinunamit niurtortoq ikuutarmiyuq. Ikummeriŋmiyuq inuk ikumayumik ikumayunnartumilluunniit pilleriaqaruni ikummerivoq. Ikuma qiyuarjuk paipparluunniit isuagut kakagutilik nanuerlugu ikit tunnautilik ikumauvoq. Ikumait kakagutiqaŋittut atjiminut kisiani nanuerlugu ikittunnartoq. Maatjummit taiyaujuq ikumaŋmiyuq. Iŋiqqatjutimut qaummak tayuumulluunniit qaumatjuti ikumaŋmiyuq. Kisutuinnaq ikuarayuq ikumayunniiruni ikumaŋa qaumaŋaruunniit ikumauvoq. Ikumainnartoq qaummaqqut qulliq supuyuuq igauyaruunniit unnuarimaaq qamilaunngiinnarpat ikumainnarpoq. Ikumailaqsiortoq tangmaarsimayuq supuyuuqaŋittoq igauyaqaŋittoq ursuqaŋittorluunniit qamisiuruni ikumailaqsiorpoq. Ikumairutjuq ikumanit nunngurutjuq ikumairutivoq. Iŋiqqatjutiup qaumak tayuup igluullu qaummaqqutaa nunguppat ikumairutiŋmiyuq. Ikummaksautiksaq suputiit manniit kanguuyailluunniit qullermut iparaksaq ikummaqqutiksauvut. Ikumatittiyuq kisutuinnaq ikuaratittiyuq qaummaqtittiyurluunniit ikummatittivoq. Ikummaktoq qulliup ikumaŋanit ikitittivalliaguni ikummakpoq. Ikummaktoq inuk innaq qanutuinnaq piyuukkiruni ilaujumanermut qanuittumanermulluunniit iqiiqtoq ikummakpoq. Ikumataartittiyuq inuuqatiminit ikumaqaŋittunit tunisiyuq ikummaktaartittivoq. Ikummaktaartoq inuk ikumanit qaummaqqutimilluunniit pitaartoq ikummaktaarpoq. Ikumaktaqartoq uqausiq nunariit ungasigiyaŋannit ikumayumit takuksaujuqarpat ikumataqarpoq. Ikumasunnittoq ikumamik ikittiyuqarauqtillugu tipaaqininga ikumasunnippoq. Qarmaq igluvigarluunniit ikumataqaŋittiartoq ikumayuqtaqarerami ikpiŋnarniŋa ikumasunnimmiyuq. Ikumaksaq iŋiqqatjutiup qaummaktaarjukluni qaumaksaŋa ikummaksauvoq. Iku mak seyok inuk seyli yunu arluni kanutu inna kuvyattak seyguru yarluni kayungir seyguru yaruni lunit iku mak seyvok. Iku mak sakto kullermit atausiungitumit iku mak koktu sititiguni okkuk pallak sarluni iku mak sakpok. Tafa okausi tukingit ullumi mongayut. Jita ruka kita nangun nasuk deo kata yuk tamani kau ye mayakagarang mat sikuminyo miksanut kisian ni litaman nasit jok palder ningan nut sila asit jok palder tilugo auk palder katak tanga atjugi yun ni mago akago tamaklo utjiri katak luni yuk takwaru natia vinit asit jok katak ningin nut Inge kalutik tasuminga. Ukao sakak tilugu apik suktaw tilugu ila tasuminga. Dabi uyu kunung mod tunga suktilaw melavu.
1: Angon na sugiya katak tunuko po ini adyong ina sa kaptang matanati makwa unga siksing matanun na rin ni sila tani. Tama tumamik sana kanun matay may mga ukao jiyun nakpe.
2: Unik kapang mata. Isi bagi zaman ni, bangunlah sebagai mata cuma ni kalau, tapi cuma ni kalau lakuk. Macam mempunyai dengan ini terus pelajar yang lakukan, nalunak patu ni, ukiran patu ni hilang aku. Tama kau nak tu tinggi, tapi macam lupa, nunang ada hati wanita macam bangunlah sebagai mata. Tapi mahu ni kartu terus pelajar yang sebagai yang apa aku, nak mata. Na Chico han new yunu, tuba han new yunu. Tai me yo tu ti samane au yo ya ga yo mi. Tama siku yo ti ya ga mat. Ane ya wal ya si wat tu ti. Sho lu tama una. Utak ke lu ke wi yo ngum mata u fanga ku me ke ngu ga mi. Tama ngau tak ke lu wi nu na mi. An no sho ri sho lu ti. Time, Kebijakan lu silo, utak keuang mekisian ni, anak sulau fatuni. Aku lagi kaya, aku dah cuka nyafatuni. Cuba yang kata minyak silo, sulu tuwa semua kita lagi mat. Nanti, ania lagi mat esunau pakai, ayam nak siwat tuni. Kebijakan lu silo kaya liuk lu ayang ni. Kaya mo ang resawang tamani matuwi ng may kibisiyong utiliwi. Tayo may kukaw sa takalok sumayok. Tayo magawiyatak sa katalok pat. Ano ka katalok doon nilo. Tamang matahiyulak doon mo. Pula balian niyang may uwalwan. Tamagkwalo suro uyuwi na tiyo. Tamagkwalo wang wang. Tamani, tamannan. Nakikilala ko tigo na may mano na kuya mi inyong nangan ni sinimi uta umata sinitatong mi uta umata inyong gata tama ko na ti kau isingin ng paraya at tigo tama na ti uchu pinyo kagay mat agayon na si kanya agayon na sila ulo kala tukik na ti tama siya na tayo na kaya kaya ulo to katinyo ulo no atok tawlo kami Aku tak kuyuk kuyil ni. Aku luang aja. Terima luang alung. kajaga yang orang seorang lelaki. Nanti orang memilih usiu nyata mata, cama jawab mata mana. Anak sudah waktu nak fanguam mat, cama kuatak si. Aning orang mata, dari mana mana orang tak cuma ni umi kata nak atau kerja tu juga yang umat. Dari macam video kalau mata, cama kuatak kerja kalau. Cama ni kerja tu hilang ini. Agisi uluk pat, putera unak si yang menyuruh luat, tak kau mana itu kau ngaji ilu ni mewujud, ingat kasihnya tuan orang itu suruh tuai kuat, tamani saya jangan nuce, nukis cahang ni mewujud, putera si orang saya nukis awat turut, kau ngaji ilu ni mewujud, angin yutau duduk di sini, teman. Tapi mahu nikah setahamat. Tapi cuma nikah lagi ulang mat. Tama ni lah makau sekitu milung mata. Tapi cuma nikah lagi ulang mau lau tu halup pelia tu nak tu ni ulung tikim mat. Tu tahu siapa yang mati cuma ni. Tu tahu siapa yang tu makau ni cuma nak lau malun ni.
1: Tapi
2: aku tahu tu halu gua ni. Tapi macam yang mana? Kakak gue tinggi pagi mata ilah pisah ikut si wali ayuk 65. Inna kia naki pisah menyaka. Usap takat cepat kekui kawu wakak kui maizing ayuk kawusang. Taman nago taman nangak negia. Kecik talu suruh. Pisah ikut iu minyak mata ikut cuma ni uju matuk. Tepang ngaku nilai nang samut nupalia nang tolum mata. Cuma kuapui, curu tanuk terjalu hatta tu nak ipin mengaku ini uhau jangan mengaku. Tapi mah isu bagi betak, mana luang ngau tempa, apa kita kuah, amisung itu curu tunggu jaga cunya, woi guna cuya tu apa woi mana. Mana punya parti yang ujangat, umur aku seorang ayatju, tamang orang nami, ilan orang nami, orang yang ini yang pengin cuma nak, nalar kutu saya betalu, tamang orang natu agai mat, orang lima kalu yang ketang mat, anik yang kula kami kuat, nacing ilan pun lola kuat matai kuat lah tamang, tahun natu kibu. Ima ukiuli mati, ima umat. Ani jauh dia mengajar orang mengajar nalar mengicu malinat tahu mata sikuia kalau orang malu. Biusak cakap jauh nalar tahu umat. Bicara kerja kalau dia kalau waktu ni, anu orang musikku ngapir film mat. Bicara ikut dulu ni. Amma tu bicara hangi dia mengajar aku jila kalau waktu ni. Amma sikuia umat. Kalau nalian ni, bicara kan nak saudara kelumi, tapi masing kan mafuji, nak jangan nyamai, tapi masing kan jual rumah tak. Tapi mana ulu penyok pati yang ulah kuli, nak cakap jangan saudara kelumi rumah tak, umiak tu kasih kami, julai kami, ilamai ilangan ni, umiak tu hilang tu nukua mai ilangan ni. Jule kalau jangan marah cili tu, tahu cuma ngaji macam ini nampi, pecahan ni yang cakap tu kiri juga mungkin yang pihak sabtu ni kita mana, nak kurunya tu bahagai mat, pulau pelir lutik, tapi mau kaki jual lu kalau mata, tapi cakap tu kiri jual lu, ya tu kiri ni lau ngatu jauh macam tu jauh macam lugu, mana sunah kengnya kau tak kiri. Ammalu kekua gaya lawan ni, tapi mago ini udah hati lagi mat, kekua gaya semua hati mimat ini udah muncul kekua kalau saya amik kering gaya lawi, pukulah lukis awal ini udah mengangan pihak tua lawi, semangat mana tapi macu kekuan yang jaksa mengenyami pukulan yang macam sudah kekuan ingin uli jauh longunyami taman nak kena kacat yang itu tu ya tu mana kekuat taman kunung asyik waktu alun kekuat di kufi uya bukan orang mimat nak cakala nak cakap cakala ni ina orang macam ni kita akan lak cakap yang keluar mengata uli mubi kui luki dari mepem mata suku yang keluar ubat ini pergi menangin nata taman umi agak lalu hatam mata tahun orang five mayo orang tanu ilang itu tahun orang hatam mata lima tiada pertai mahau taman tahun orang hatam nak turik jadi mahalu pisai gut beli ayam rumah taman kualu inya utahan dia kebayu jaga luang solo turik ilu tanah kayu abdi inya utah runding kali cukur taman itu siapa luai tahun ni siapa ngani yang cukur siapa luai ngani yang luang taman itu aku akan cipta kuninga inya utah solo luai luang mat ane sok semua jaga ikan macam gaya luai luai cai cuma ni mana kat ipal dia kata solo tak kuliah tu inya lu pal dia kata tamak ku ilang angin kau kami yuruan tamanis pijat temen yuruan kami yuruan lu nunggu ku kata sani ura ku lepalak tu di suru tin im titi tak tu mengu kata tahunan suru tay magal ambal tay tahunna tanah kau jaga rata inya tuli bayu amalu nuri aku boleh waktu ni saya masih tip kami zaman ya kehilangan si tip mau tikil lu nuri yang nak tahu mata nanti saya macam tu amalu zaman ni kayu kulitu zaman ni sunangan ni tapal kengwani yang itu tapal kicap tak boleh ni gaya ni macam ni zaman ni tak kau sudu mati umur lebih zaman ni jual ni kengangan ni cini kengangan ni amatai me churuli semana ta guru agaluni balagu yak yo hatta semana ta guru agaluni suno baka nyuri atunai ammalu kanna pamiu ya ukosi wiluni pamiu ya kanna tamawa michimunga tan pamiu ya na ta mo mugi nganenga michimu nungunga nenga pukkichuni nga tan nakichak chakutu mata kanna pamiu ya na ta mo ammota ko ni kausta agaluni kun kausakan yuki ayap pa yuki gutan yung walaw ko dito kaya ako lumitap tapi kani kangil lang mi kinyuan yuki alim yung minyunahan ng mata utak kabahan na yuki lam yung utak kabahan yung tapan na kinyuan yuki yung ito taan na imatay ko sa tahalang matakot takot nung atay ko tayo tao yung pamiyaw taman anak tu sudah ni ngah, tapi macam kat ibu bicu dia lu, inau dia lu, ilang itu dia lu ni, sulu inau ni, bimbing dia ni cuma sekadang dia ni cuma, tapi kuning ayam makan dia lu tua loh, tak mahu dekat ibu lagi kami, tapi macam kat ibu bicu pun nak luang macam, tanah kami ujau tanah kakakku tua taman nak fokus ni alu, taman nak ilu misinga ngah, kat ibu yang kita tak luang kat kati gaya nga pamuya liu kati gaya nga suru kay ma ta kuna nga taygu sa kadaw kuni ini alummi taman ne ima ini mi tayo jumo magaya kuni ta kuna nga yapo kuni taman ne fu na ulu tilu anno to yu pi wattu ni ma tay suma ne ikulya to alu long ulu na hatti ni tafi tafi chuna no sa alu long ma na ulu mi at ulu mi at digi yaw magu ini saya mai curahan apa kursi, saya mai gulak pakai una, tamak kuat, tahunan ini kursi dia beli gula untuk turik, katinya umianu kerja jauh jauh matau una, tamane ikan buah tamen mata, nunak pergi la gula turik saya nyokau nyokau yuk, udah keluar udah gula turik saya nyokau tertua lu mata. Nampaknya sulurlah, nampaknya sulurlah kami ilangin, ikalik utak turik. Sakwa yang kudu mata ilangin, daulah hatamata nunalani tamani utakruwa haumata nunai namichunna putthi ulagalu pata lunni putthi ula putthi ula pata utakruwi atukta uyum se odu tei chumani utillu tei mejinga yo tamanna tei matukisi umayaga tamanna khaligi khaligi pata odu tei kanga enya kati timata tamako angu na sukti pitoka khatjangan bangun na sukti tau bang kisian enya kati sa ulu ni pitoka mekisi pitoka kisian an nok toka sunna sa ulu ku tei kuna nga kitau si mayu menya ui kigi yau nok sa wanya kanu pinya si ulu ku u mayu tamanna enya kati sa ma ulu mi mo atu inang lu ni tei menya tuni tei menya nga yumi kiwa lagun na kagi tamani tuatte teng kuri tau tau ni falwala uru mu yu nu wan lo halong mm on fi ya long tau wanga ni masu ni ngani chai mi pakka mi chai mi chai mi chu man ta bo fi wat ma tu alu yang chu na mu ke al lu yu ta ku lo halong ni tau na ni ta ku lo halong lu yu ga lo asia ku mat ku ta chu mo u fang asia ku ta chu mo fi yu ka luangwang ma ga chu kha yu la kha chen ma la te chu ma ne u ju ta ni u tok bi kan ya u lu ga ka gu i man na te ka u lek ka te chu ma ne chu to hala u chu ma ma tu tu pa la wa ta ta ma ni i khalu ni i chu ma na hat la u chu ma ma ta ku li chu to ha u na kha ka yu lu mi na to ka te hi la pa la yu ta wa nga ni kha la la u na te ma na chi king u na chi ma la kha ta long ta
1: Mm.
2: Ata tangu yang itu. Allah mana mana tapa kaya kula hati yang itu ada umat. Kaya kula yuk lo kalau hati yuk. Tapi mangan tanah tu betok bi ni awal dia lo umat lo cina dia lo tilu lo tilu kaya kula yuk tu fale uyak tu ada uyak kami. Tama kula ngasuk bela yun ikangan kicu dari yun kaki dari yun lo kaya tama kula ngaluk. Kita tu baru tua lu no, tahun ni kan ada kita tu masih hujung hujung lewat lewat mata tu letak biu, pijai kuri sering ni, tapi mungkin suka baru baru kat dia lu tuju, ayah akak gomak uti lu tu baru baru uti baru kia lu tu baru, tapi mungkin yang turun cuci baru, mana pengang mana juli. Tamang uti yang cuala umat atau kau kaya kulin lu, tapi macam mana? Tamak kau anda walau yang kau cuma jual umat, anguti kau cuma jual kau cuma jual kau yang umat, tapi cuma ni, tamak na umat jual tulis tapi ngasal ni jauh kulin lu, waktu kalau siom memat uki uga kasih pada umat, apa pun hati na uluan ini. Tai mangalimangut jang icuk Allah ni kuah uga nyu sama yu tamangan tai me yu to hada usia memat suri yu menyalo yatu ni mana tama kuah uga uga nau yati yu kau yu maju ki yati yu uga kakai kami nau yai nama yu ni kati mada ulah tang mata kai kudu yu kapunga isi yu sima hata luk yu walu ami yu wati tai me inga yu mana puji ki to yu alu yu kange nak pam yu tau na ni chuna me kanga ni ki me yu kasa bang kalo manga ni ja yu walam mi anu ki ya gung nak to ni yu ga su to apata kalu na dali ki jang na ti uta ma un an so yu ti un na mi tai ma se nok bai u ki sa mi ki ta ka tu na ga ku ilu ni tai ma ru yu kange na hat to
1: Ai.
2: Tamani tasiuk lomi. Ta chatri ngam churi anu hatla gani lu. Suli urakni atu. Kyo dik. Tema

0: laguna tunga. Tai kunungan kwa tinam no unika hatama takka kwa ngi yuyakka. Dali gi nang ngi waktu alu mata. Miki waktu ya tu unika mi tu sa guna tuni nali atu inna. Tai me tu nyang umi yu waluat. Tai me ngat takku itu selangu yu. Aku nak yu tai ku ngalu tiki ngi waktu ka. Tai ku ngalu wikak siumu. Aja para yu kalu aku tak tahu ngak. Kebi yang ajar dah kalu orang tuli utimu. Jual kasau tiki yu. Tai me ngi yu kalu yu. Tuku je kan dia sana kau. Tapan aku tiki mengu balai kau. Tuku je kalu tuan itu tak kai.
1: Tuki sitiak tengah. Ama king ulak pa me apereloge nerjuti makwa kanoto ina kawi kawi juta katang mata aka gutama onore onore baklotiglo so lo mikin nersa nerjuti onon nersa yara ngata tema go angin nersa nerjuti takaw katang ma tema ne tinang miyo nuko anatte
0: mane di kagatum yung uluni ipinaluangin matamanna. Tahu benda kaget tu hangen nyombi. Tapi matau nuna kaget kaget cukup muncuk. Ingat kayu ada hatau mata nanti oh hati gini cuna hati gini. Ujo hati gini jujuk saya fuji hati gini cuna hati gini. Tu saya makan yang nak saya lupa. Tahu berkuah kita tahu amil kaget cuma tahu menyamik. Suruh kaget kaget cuma amil. Tai mata ukan itu kalau kalau wakil lu kita tai mata tahu nunga ima bimu kalit tua lu kami tak kuat kini nama yang kini mau mew tak makua ngomong tak kuat suruh nuna di tai macula ngomong tak makua kangen cumi yang ngicu tak makua ulu tak kesuna ulu kai mat aku jatuh yang jatuh lu bisa kau melihat tak lu wakil lu hilang aku tai matu saya mau kau jatuh tu tak. Apa sura menyata ukol dalam waktu yang tu tiba itu nak tu time itu yang kalau waktu wakil lawan mereka telah kita kata lo lagi kata tahu bung isu mungkin tak keluar semua yang kau tu cini yang kasar lu yang petuda yang kacau lu petuda yang ilu isu mungkin cuma yang itu yang mahal tu. Tai mai cuma tai nyok di sini kau tai mau ni jual ni kau minyak sana apa balik jual juga min sana tu ini tai mai dengan atau nak imaru kau mana ilah nuna guruan lo.
1: Aksoni lah. Kanukan ni nilikan ni kau mau buat atau ini awal lo ne.
0: Nilikan ni aku mau yunga. Uminga. Tai kuah. Tamani nun khala ta tung tamani nikunina pakatigo uwasu ngi yaw lu bilang tai chuman ti fa palo ku tai chuman yu lu man su ngi ta ko ak tai me long ti atu ya ta lu tu tai me palle ku ne me yu im ma han ne me ne khingi asi jong mata tai me chu tu na yali taman na haw yu ma yaw ni atu tama ko tama won tama tak tahu ni kuya kalung tama tu yang amal guru saya walau ini nalunang itu amal tadi cuma ni tu kuya kat ini cuma orang cari ulang kata nama mengunggah luak pada in nak luak pada tama kuya ini aku nak patu tadi kuya nak ingat jadi sokong ini nama ni dia aku yang mending waktu dua bermata ini aku nak tama pemilik imali. Inna aluk di sungai nami, tapi mau kau si kulu menyewa, ukan si kulu ya patut sama orang sokosi, kau si lakukan menyewa atau kata orang ini, tapi menyewa kulu ya tu isai kuah, ia kau si kulu ka, ia laka, tapau di dalam laka, tapani mew, tawani mew, tawani mew, nuna mew, tak kulu semua layak. Tai kuala aliane ania banyak semua tu ilang pinya hatta tua lumata ilang aku ni ulah kuala tu tamang utah.

Ibu gatu mu tak pang upen ngaku tamaan jong kilu walai upen ngaku tu walai ano kilu unung nalo sulit kajuk tawa tak tuma unung nasa kalaro aku sulit sinak kilu upen ngaku tak pang umay amako ibu gatu gatu aro talak si mumu matin ilaw yung mga panang na kamarukya ilaw mito ko lulong ilaw kimuksi kimuksi nili may anak siya naktuwaro ko na siya ma wani aglagong naksiyo alaw naman na ilaw ka nung ilaw nikiyokara ko noong naksiyo ma kanoklong na ko ako nilagitan ng mga ata awagay yung minagin taka nang aligyawin mit tapaw nga awlaga ato binigay na sa kulitiyaklo ano kaya ako niyotigi karawang ng mga ata awlay nang tikin na kaktaw matalo kaya ano kaya ang kutu siya maluwar ng mayo ato eh takan nakalak siguro ang maalitibi nung nakitub dahil ano nakabigin na yaktangan tayo man tikin niya rin matalo ba kaya ano kaya ang kakawin mayo ng mayo kanung ngau yo ada wajak semua mereka, nak kagak utara nak panjang, terbang ikim apa berdayu, ikim apa jauh ni apa berdayu, sebila terbang ngau tu buka vaksin nak kita, kanu tetap dah nau dari tiang mereka, terbang ngau terbang, nuna tinu ngau dekat tetap terbunga, ukur ngangung mat unuk siok nak kita luka, berukai kau tidak gugur waktu kanu ngakar. Tapi nak ada dia benar, anak-anak mau kudau tiruak si bininga. Ia anak-anak ketiga bining mata kuah kayak tua najer leta agar ada kuah apa lihat aku najer leta agar orang tiga muni kunjung mat. Tapi nak ada dia kak tiga kata luar dunia. Jual jualan, nuri aku tu mereka kutuk tu ni. Kena kurang nak nubuah, kita dapat kurang ya tak ada. Kau ini jualan mereka kutuk ni. Kita kami tu mesti tak kau jaga tu mah. Kita kami tu dia tak balu. Tapi nak nuriak tangai dah. Tahu tu mesti urung ni. Amma, muka pihak tahu tiga orang ini ilah kaksiut. Tama-tama daror tu. Tiga dah hangit tu mengilah. Tapi yang tu dah ada orang si macam mana? Lampung ah, ilah ada kat tarik itu korum mereka mana lah? Tidur tak ayam itu tiak, ubannya nak beli usuk tak tuah arul dong ibu nak anak mutar ayam ini. Kalau anak nak tinggi mengambil tak hamitu, isu maju arul kecil muka mak. Tiga tu muka arul dong maju kaningan om. Nak beli usuk tu jauh arul dong dan ubannya kuni tak tuah arul kecil tu muka. Yang mutar arul arul. Kita kata ni jaru ke bawah kita tak kami tiang mat. Kita jaru terak semua mungkin mangan, terak semua kerbau kita. Tapi nak kau muka kau kau jaru terak semua mungkin jaga kita tak kami tolol semua kau. Kita tak kami tunggu kita jaru terak semua ni yang itu ada usia agaklah makau. Tapi mereka tak banyak tiki semua. Tiki semalam tu tak untuk hati lo nek ya. Upeng ngah ilat cai nak orang ane. Ayu bibi nak tak lauk sih nak tangan mana kau cia cuba cia karung. Maku aku kau tak cia sih nak kau. Ilu nak berutik. Tama lu yok suka gara tu aku suar mama sih mata. Ada hari cia kau cepat lauk sih mungkin kau tidak cang itu tak buat. Kau tutup cia karung. Mataw taro yung balot taka. Tamo yung taka ang taan nakakta ko doon. Kanyang ano at taka na ako yung nawag.

Kiwet akan ni mon. Kau tua dah ini tak kuyak ya aku tidak ada aku kiwet akan itu nih cuma apa. Kiwet pisi main nang layu nak tu bina orang yang ni mata. Kamu kau tak pernah tidur. Kat in makan lara orang tidur ni tak kuat orang ni. Ada arti ada tak kuyak ya. Tamaan itu nih perlahan macam lugu-lugu nih, orang masih gigar orang itu nih kagara gasurang mayunga, pupuk lugu nara umur, ila ini masih bulu itu kain nak lugu sunapa, kemuksa gun nak siwar orang mana ila ata ganen mereka tak gun nak siwar orang ila aku, kena kalah semua. Pernah cerita angat nanti kaki ni juga kerap sedih sina hati awak naik jilun itu tak masih urut tak pernah semang ia mana sulit tak mainin nak tu kena kulit sami ia nak naiknya turu berak semang mal tak main cerita angat nanti kaki ling itu awak sedih kaki dia garu waktu di kamar tahu sila nama nak undang pengemban ini semak sunak pada untuk rumah tamak kumina tabung itu tinu tamang usah memang itu ingat tinu ada tegak malik daru hilang semua kuduk sebagai orang yang tabung sah mungkin tamang itu ingat tinu tinggal tabung amik singangan. Open ngaksa anu lugu, kaki lakti lugu tahu kan dari inuk tahu minangin nami. Taman itu orang menacak tak kau belajar anu sume. Tapi masih lek tahu tu orang man. Tadi kalau kanegi aku lek sume, uang anu nau kanegi apa sih aku cuma taman na utuk sih aku cuma tahu kan tadi kalau tahu non sang aku sume. Uma si tuktuar ada umi sune tak tak kucau tiak sune dia nak tila kan tuktuar tu abis sune kau bani nak tuktuar terak sune mula mah tu bang meu tarum men angi kucuar makar tu liak taru aku dia aku perlu nak siar aku punya kejar bilak sune aku Uji leu tina sokat takar aku kamu tika na uji leu tina yuk taru aku angi yuk cuman ila kanuki angi yuk uru aruman ila tuwang meu tatlaki nasti pao yuk cuara ila miki maglu kai sange maglu tai ma ayaku tigil wakta bina uji leu tium na ila kuritagba kali taru ila aksi ume aku ata ganung ngawar sunga. Tahunan nak cakap sukar tahu saat dia akan tahunan. Sudah takkan nunggu orang ni lagu nukang anak sini utak kelung mana. Jadi taruh bilang semua aku usilakun naik nak awak mana tak tahu ni. Kanu dah tahu ke awak pilih kalau orang ni bawa usilu ter tu nak hidup itu. Ia ikan yang kasih nari tuaru yang cawu mah angin yang pelaku rumah. Tapi macam terak semua tu, awal aku nak cium kita kan nanti tuaru terak semua mayung. Tapi macam ikut angin lah, nuta kau negara ni sulit mesti jauh jauh mah. Ada kuka. Ini gue aku doa orang orang semua ibu ni datu nak meong buki aku, awal tak mereka mau nu aku, anak muda kita ada ulu ta, ia takkan nak kayu turun mana mesti lebih tak kerap dah min nawe sih buki aku, tapi cuma nak cium ya tu orang orang semua. Tain kuah anak-anak cia bina kalau atarik cia oleh ku awal lagi yukit. Awal lagi kalau aku kemilap. Aku mendingan aku cia tak-tokah ame ikir tukuru lunet, mikir yur lunet. Iba ya aku cia tukuru lunet, wang ilap.
suara ada nak perak semua jauh nak tu. Aku dengan nanti atas tu nanti aku anak-anak dia. Iki nak temu dulu aku anak-anak dia kerana ikin yang aku perak semua katin. Iki dia ayah aku luktung ada upada, ayah aku luktung ada utama, iki aku luktung ada. Anak-anak dia kan aku sedikit jalan sama uang dia unat aku nak perak semua. Tapi cuma nak tidur. Baduk tildu buyuk cahaya baduk ya. Nelia kayak kau akan ni maju arah tildu buyuk ya. Ada setia. Baduk ya. Nelia letak kayak kau. Ada dengan sini mita nak katak. Sini mita nak tu arah boleh langsung men. Tak kau akan maju arah tu. Nelia belum ni kayak. Nanang muna lahat itirap-tarap talak si mga tak. Ula mo karawak tilugo. At ataga ng nuktuwaro tilugo. Awalay ka niya takwil dumakila may araw. Tayo mga kukiyo tinalayo nga ka ay kaminadlo kay luktuwaro mo tayo kuning awalay ito takakpalay lunga. Awalay ligalak tuwaro urawal lunga. At ataga langin na paglak talaga paraok si mag paglak talaga paraok si manarap pangman na nung nitay mago sana yaw si mang migo may paglak talaga pag takuyaw si mandong yan paksaniya tayo mag ang utigalay inugalay katimayak tunay tayo mag nanok takakangan atatawa kasiya na paglak talaga taklo na walaok si mangman. Awal itu ada pelak semalam. Takkan ada yang ni timuk serawak pelak siom yang ada ada macam mungkin wilayah yang ini. Tapi kalau itu utai hilang kalau dah aru tu nak hilang. Timuk serawak seluruh dunia itu nak mion itu takkan ni nutakau terlalu. Dan utai aru dunia pelak siom modal masa itu. Saya melihat kemuksirau yang nikul dengan anak teriaru nak matau nanti saat ini.

0: hai e sule ge gatang e kalwak tilogo na tsikhe ko yamo nam ma sigut chau a tsakalla me gatta na ko mina la gonna sikin na mi yasi tutta bio kent me ullumi khapat khanring e kutta ka silak to sau ge bagut ak big jam 1996 mulak sima yumik ikitto bio lak tu to sagat to sagat se ingi yut jalut dat Hai, aku alih silen ni ada kohar bisa kain tangan kau pamo boleh ngaji nuna bimme. Nuna cia bom melo email ngaji igok. Kutra apa me kau pat sih kini lak tu nuba yelo di logo suku yuli tu naga hak su di lo. Anu elak ni naga tak sih kini ulo ni yulo aku ningani 20 meet 40 mod sungu ni lembik. Oku ningalo 21. Sani kilo melo sih kini lak me jago nuba yelo di lo. Tak cilik elak tu satu nlo lakut. Ano ilo dilo, sikhin nito mik 30 mit 50 mo't sungo nilimik. Hukone haklo dilo, 17. Umiwak milo, sikhin nilak miyoko nubo yelo dilo. Sugo yuli dito na kaya hakso dilo wok. Ano ilo di, sikhin nito mik 20 mit 40 mo't sungo nilimik. Hukone ngalo, 17. Inukdwa milo nubo yabalo lak miyoko wok. Sugo yuli dito na kaya hakso dilo. Ano ilo di, sikhin nito mik 30 mit 50 mo't sungo nilimik. Okoning alawok 15. Pupag nito melo, sugo yung ilak niya na kaktaw medyo ko ulakot, nubuyaballo silutik. Ano kiloti, sikin nito mik 30 mit 50 mod, sugo nilimik. Okoning alawok 18. Ako libin melo, sugo yung ilak niya na kaktaw, hitigalito akpat, nubuyaballo silutik. Ano kisiloti, sikin nito mik 40 mit 60 mod, sugo nilimik. Okoning haklotit 15. Ibu ibu milo suku yuk lalak ni nak tahu mayuguk, nubu ya balu silu dihitung lagi pet. Anu elu di 1 meter 40 meter 60 mud, sungu ni lembik. Okoning alu 17. Salon ni lo nubu ya lak mayuguk, suku yuli tu naga hak suti lo. Anu elu di 1 meter 40 meter 60 mud, sungu ni lembik. Okoning hak lo di 17. Kayang suya merakun lake milo, mini kelalak ni nak tahu mayuguk ulakut, suku yuli tu naga hak suti lo ulukut. Tak celik elak ni nak tak ulakut. Anu kalau tilo, kawangan ni ulo ni iulo. Aku ningani 30 mi 50 mut. Sungguh ni lembik. Aku ningalo 12. Waktu mi mini kelalak ni nak tak mi yugo. Sugu yuli kelalak telo tilo. Nubu ya balu silutik. Tak celik elak ni nak tak hiti galak pat. Anu kalau ti one ni ulo, kawangan ni ulo. Aku ningani 30 mi 50 mut. Sungguh ni lembik. Aku ningalo 9. Kayang sumilo nubo ya balu lak mayugok, sugo yuli kalalak niya na kaktaw sunilo, tat sili kay lak to sa tuni, hiti galik pat. Ano kalo di lok, habang ani tumik, 20 mi, sungo nilimik, hukuning alo, 13. Aw palo milo nubo ya balu lak mayugok, sugo yuli kalalak niya na kaktaw sunilo, tat sili kay lak to sa tuni, ulakot. Hukuning alo, 18. Tas yuk milo kutuwa milo nubo ya balu lak mayugok, sugo yuli din na kaya hak sutilo, ulakot. Tak cilik elak tu satu ni logo ulakut. Anu kalau di atau agni tu make 20 mesung orang ni lembik. Okone hati elak tu gok 22. Kayang so atau amil nuwe elak mesung suku yuli tu naga hak suri lo. Tak cilik elak tu satu ni ulakut. Okone hak lo di 17. Nunut siapa melawan ini nama nuwe elak mesung suku yuli tu naga hak suri lo. Okone ngah 13. Hope dia amil nuwe elak mesung suku yuli tu naga hak suri. Anu kalau di ni iu lo atau agni lo aku ningani 20 mesung 40 mud suung orang lembik. Okone ngah lo 14. Postville makovin milo nubu elak mayoko suku yuli tu naga hak silu tak cilik elak tu satu nilu lakut anu wilu di ni iu latu ang iu laku ningani 20 misungul mayoko ningalu 12 naku minala kumus kena sejut tapi mi unu suca laku si honga pasi.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: Beatrice Hope, im gatilugu duha harpabul. Taima nipilio taulao kimayok, tamna ilagilao kimayabut, ani napayok. Uinga jaki napayok, dulai nik, ikanayalao kimakmat, nutao walao mata ilangit, kibadlang miutao yut, kikirta. Kikir talung mo hanayak tok talok ilaw kimag mata na meruluyak. Tam na CBC ti ulaw kimayuli sa ay piliw. Di piliw law kimaya tam na tuhanayak kabun.
1: Tema, dulain minang mitay sa mani takwa ilagay tiwi inuit ikanayak ya kuya watakong ng mata. Taman na kay nalun na kago viusibod lang mitay may kuya ulaw sa mag-ibisitaw. Tamanali kanokta aule yigi biu taisi mani dulain min sorlukai sibulung min nami lau kisili taisi mani ilin niaktidlugu dulain min lataga akali lau kisima bi ubaluni utakigi akalau piu.
2: Sardi mi tillu tariki maktau duin naksuta ilin niaga lau kisima yutaikua ima ikani tauwani mittakvilgi ikuni kabluna galuna rakpaktatini sallimi taikunani naalaktini suna ol naalakti qulaungittulluunni nikku e diotingulauktuni taikunani pilirisimaleani tillugin aullarti taulaorsimaju taikku ilangi pilirinngittuugaluan taakkuali kapsikallaikkia pilirilaorsimaju aullarti tauqataulaorsimaju tamakkuninga aulatsiqattaliani tillugin aqtusirijjutiqalunni aktautiniklu suunani tamakkuninga makuangila heavy equipment uneraqtaawartartuun qinuksiulluugaarni aullaartitsiqattaanik simalertilluguin taavunga aullarti taulaorsimaju ilangi
1: ee namigo namo aigiaqalijubat ilinneariqtillugin
2: ilinneariarsimalaorlutin iqalunnun aullarti tautuinnaqaarluti iqaluktuutsiakkuorluti iqalunnoorluti iqalunni duulainuortaugami aviktortaullutin duulainun iluuqqartaulaorsimannermata uvagullimaligialertilluta sivullertaamin sanerajangmiin qattalaortugun sanerajangmiin qattaalaorsimajugut faksmiin lajautillugu sanerajang inungni suli inuqalaortinnagu taingna tauvani aanniarviqalilaorsimajuugalua taikanilu inuqarpalliaqaardulertunni aanniarviu najortaani uvagun akilliuqaarduklluta tamaani duulainiittugun amisorlaullutta taikaniililaorsimajugun
1: inuinnaullusi
2: aakka ila inuin piliriartorsimajut inuulaortu taakkuali qablunaan amisuaruuqattalaortulliikkua mittarviliriyiit sunatuinnalerijiit aktarti imertarti tamakkuaruluyi naalakkiin taimannailingajualuulaorsimagmata amisualuuqattalaortulli qablunaan
1: duulaingujumun suliriniariatsatsi maliktusi qanu uqaujaugalatsimajungilasi
2: uvagulli inuliriiqalaungillarikkatta sallimi paliisiqaqatalu inuliriiqaqatalu iksiqardua tainna inuktituuqunnatsiartu ataatasiunguluorsimajung taissuma kamagituinnattialaorsimajangilli aullarpalliajun tikittuqarluni tusaajigiyauqattarluni tainna iksiqardua kamagiyauvallialaorsimaju uvagu parnaliqatta tainna iksiqardua qujagiqattartakka suunaluktaatsiakka qimagialaorsimagaluaqakki annuqaaggituinnattiarlunga mirsuutikkagu naksarniarpakka mirsuutiliyarniarpungagu lalaorsimagmaanga tainna ataatasiu qujagiqattartara mirsuutiga qimatuinnakasakkaluaqakku naksarunnalaqilaorsimagakku sunauba sulluarutik satuaviniqa tauvaniiliqutta
1: qailiqitsiilajumini duyaatuinnaqaan Asuli amma takwa gavama kuluni teko aluni kama yu yu kisuli khoya manga pidli malituina qalwarti lutin ima naluna galala usmangilat loni dula emile govin
2: now tiala kisuli reksakhti taungitti ala usmayugutai mana malikti tautuina tiala kisuta kisuli reksakhti taungilla kisuta makkukkaptalo sulurina suguaksa isimangilla kisuta taimanna ala usmagatta
1: Malituinat yung nakyala kila ako si Majugut. Ako ni Ugya Kayubisi, ubaluni, nalunay kayo na nakyo, kanutigi akagawin, ubaluni takhiga sa it, kanutigi ula ako si Mamangakpin.
2: Ukiulukta ang ukurtutay kanila ako si Majugut. Nuna katikaw na sa talo, ukaw si katiging ilakitap din ni tao bang kukulukto minga ako si Majugut, ikaluktutya minga ako si Majugut. Nuna katikaw sa tatay kanila, ukiulukta'y kanila rata, Tukisia jutimitia kasuta, tukisia jutivalia rauyali lauksimajuku taikua inukitia meamatanu nakategijavu ukausukpun ilitivalia jutiluksuta uvaptitutta ukallaagdukattaluksuta amma taikutituna ilitivalia rauyaluksuta ukausinginning ukausikategiingiluamikumu tukisia jutimitia lauksimajuku nunakategiilisaagatta taikani.
1: Teimatau tusaumana galatsuni lo inuillugu kallunarlo atausungmeiti taunningigiangin suurlu atausungmei nunaalum miikkaluaksuti duulainmin. Summakiangai teimeittangnan mangata kauilauksimabin.
2: Inuillugu kuurtu ila taubaniilisaatiakatta tupirulungmei tupialugulungmeiti taukattalauktugu kisiani akkahagusimalumakkaa iglugia ne aakikyuivalleilungnamata inuillugu ikalungni inulugiita khattalaorsimangman tainnattao ba pilot inulugiyo khattalilaorsimagilluni kingunikallaagu asiana inulugiita khattalaorilluni suna ba inulugiikkunnun iglordjoaning aqriksiyo kharpallialernerma iglordjoartaapanaalilaorsimajugu khariaqanngittuniuwalua atausiulluni taanna iglordjoa maqqu aviksimalluni maqqunnu illugiyaujunnarluni ila taqqua nutaaray tagbana igluani pata ilangani lutik tau asingin taiman nau yun nasuni taikani sanarayang mi iglurjuar taali lauk si mayugun sanayau yukang ma inulirikunnun iglutak tau panalauk si mayugun
1: isimagi lauk piu isimagi katak piu luni taimai tumini umangata
2: uwagulli kiip daayu meili lauk si mang miyata asiani katalau luta fat srimi katalau luta abani ingna Factory tayna unatartuksia ujariartukbeo kattaku tukikittalung meuni taikani tauvani ililauksimagilluta taikani ilauksimagilluta amma asiani ilauksilluta kiipdaayu meinginna kattaluktilluta jaki namutuina ullahtitaunginna kattalauksimangman pilirijillagigi jauttia mealauksimangman kinuvarunnaganilu Pilerikkaublunilu, kaujimattiarsunilu, tamakkuninganuna kuurutikalungni, sekupteriiugalangittiarsuni, kaujimattiarsuni, tamakkuninga ilinneartitausimannirman, pikutimituttia, pittiajusarluvin, annuriluvin, tamakkua, atuktanei pikutin, taimaisimannirma, sekupteriiugalangittiarsuni, apikkaaluun, matauvani, kingaaluun, mitauvakkua, kikirtaaluun, meittun, tuulaingi, ilangin, Maani kaani ikaluktutia khanegiyaanir laktuu waluan. Apilua liktunu ayuli liktunu aurlaktitau kattalauksimang maakuni kallaluk likiipta ayumi liksuta. Paigauya kattalauksimayunga nuntakakulukka ilatuaribluin nikitaakitau ulupakatta. Friday miluke ya Saturday miluke ya nak cak cak katelau sih mata. Tapi mana ilan aku ni alu pergi kau yang katelau tu angin kapten ni lu kalau tukarata. Tapi awak tapi kau ngah maju mon kablu ngah iklu biangan nuli. Kalau tukarala waktu ni. Pilih kat gigi yang ni tak banyak tu mesti okalung ni kan, okal tu dia kat terlunga kanui mangan. Tapi mana kat terlalu si maju, aman ni kigung nalu kat terlalu aluman. Tahu banget tau, aku pilih tu aku pilih tu yuk takai nak kat terlalu matai kan itu leh kaman. Tapi kengan okalung ni lu tu yuk tau kat terlalu tak dengan nari yang ni. Tiki saya kat terlalu mana kita tu mian tu kat terlalu si mang maju pun. Amma tai kan ekip dayu me sutaila aku ne golu kip dayu me li lawsi magatta ta ko nu ta ka anga yukli aw la khatta lo suti iglu li yar dum ta ko li nu ka khikulu irni ka pisimain na ta ka mikilu artu kulu matili suli sam lo ne nu ta la ngu tilu suli tai kan e khatta lo si magatta tai na ayu ku tu yikalla danu me atili ku ni yu ne rakta khatta lo ku kikittar du amung ngo khatta lo si mang madula khamat ta tai kan kikittar du ami ki dayu ku khatta lo ni ubatti nu tuga khatta lo si mang man ni qimi natchi ni mi glu tuk tu vinu mi glu nak sharot khatta lo si mang min manga tai na ku yagi lu khatta lo si ma yaga a khaw yi gu ma khatta tu nga akla nu ta ni tai ku na ni manga ti a ku yan na me ro man lo wi نقيقو بيجوه تلدو تتايما نقيمي ناكشاق بيجي لاتو خطة لاو سيمان مانا خيكيق تاردوها مونغوه واللي لغانا مي تاين ناقو يجي لوا خطة لاو سيمان جاغا أما ناكتاو تقاتل لاو ميجا ما ناكيكيا ناكتاو تتاتل لاو ميجا أمي جوني توكشاق بيبوه نغيقوه تانيني ناكتاق توالو لوني إمنيق توالو خطة لاو سيمان ما إمنيق تيجيو يا خطة لاو سيمان جاكو تاين ناقو يجي لوا خطة لاو سيمان جاغا كيبينونا خطة لاو سيمان ما شوقاي ما إنو قالوان إمان tahu kan ibu ingin nak tertolong lalu tapi mana aku tertolong si mangman pilih jadi luar tadi aku tertolong si mangman ilajaki namun tuh ina allah kita aku tertolong ni zaman tadi mana ulu ya tertolong si mayo
1: ila udjeri si mayo tadi si mani ini wigo ila gitu tin ila katanguti gitu katung alih yaksuti ikna yakti tahu katang nang mata kalau nadi ikna yakti tuh ina yui tadi kuat katanguti gitu si manati Tema itu warna kita. Taman na udjeri view. Tapi mana tema itu menyugi angan?
2: Tak kuah kabluna ni kuah ilangin nalak ti pilih yuyut nalak ti kotu pilih waktu iglu iluan pilih kata waktu aku ni alu kiuruk taralu. Ya tu halat dia kata lau semangin ming mata iku ayung itu jualu kata lau semayun. Iku yang aku angam ilangin. Tamani lu dulai ni pilih yakti lu ilangi nulai yang minu abitau ni ramai kata lau semajun nulai yang itu siu kapain ngu kata tuk siu walau ang mata aku ni alu ilangi ni saya ku akhirnya si mak kata lau semajun iku pilih yang marai alu ming tamani dulai ni pilih kata tilu pilih kata si mak ku tu ayung itu alu lau tu saya ku kabelunan aku ni alu ilangi le aw lak sha lak lak tu ya khatta lo so ti ti kilaw nga me ilangi aku ni alu tak ban ni na leng me ataw so me ra ya khatta lo si mayut tai ko pi lo ko khatta lo si mayut na lak ti lo khin so khay ma unnu ko pi le ani ki mal ra nga me ilangi ani ra ya so ti pi si lo ra ya khatta lo si mayu walon na mo ngaw cha ko lu yang ngaw lo tu ya khatta lo si mangit tu lu ni i khay ngu tu tu ru wa ko tu ni ilami ni khima si ma blu ti ta wa ni pi le ri walo wa lo si mayut
0: tamna tuha har pabut ilagilau kemajabut tau ani napayok tuha riulokit sa merlugit at tuha magalwahluta tu line inuit hanati tau walau kemag mata taiman nalogikha tuha nat sa merpan kigle karna arivo ak ila akago ilanga tuha kanagarna arivo but Ublu meulah tak, tapi mana itu juga, na unang minang ilang loni, huna liang ilang loni, aw lagek, inu ilamul lagek, nekiguk tu ni, nekiguk nak loni lo, tapi mana itu lau kima nang minik unik kartil logo tuha kau yabut, ilang nipimik tuha lau kau meluta, pival le junung kau gana ak megapta, tam dale tuha nek kabut. Charlie Pride, Lovick. Tamba yago mabunga Hank Williams. Tuha yabu.

0: Hank Williams, kalai jamai mengerti logo. Mana pival leh junung aw kalang ne agap ta tu saik sa utarang ne agap.
1: CBC ukir tertemu pival leh. Ngabang kau sang lutu. Kalau mahu anak tanya pergi ati cikak sorto, anak ini anak tu kau yang jenuh ingat kau lagi nama, atau nanti lima nama tu kau yang ati tunjuk, tanya Rosalie DiMaio, tanya taksi tini kau tanya kengunit tini, akau ngelihat kau tak kah taksi mama, itu batu nanti logo kau tanya kalau mahu juga sorto ni itu kau tahu luni. Tan tay may loktaw at taksi maman di mayo kalautok na tan na itigoktaw si maluni taw tukutataw luni alat malitaw lato ni ikigumangiman tay malo tan na anay na nuwing kajulakin ng mituwa nga jumisakhi kasuwartong kanwiling ang laki ng mga suliman na nalunay si mangitok ang malutaw ikalumiyo ni katimatitsigumayo Kanukto katihaluni, amalo kanuiling agajang mga caribou cabs, titirak si maluti, uhalawto taan na good, di mayo pasitini kajanga, atay matay may ito kakatakayahang ito, ako tiyo juni, amalo kanukto taw si chaw tigibatun. Takunaw nalipaw siya kukati madingin na ulawto, pinaswa ko si ulawto mi. Tay makanukto ko si lutik, ilinyak si matiyar lutik, taksi may ako tiyo juin. Ikalun ni lima Rod Mugford o hatiyo Caribou Cabs o kalau tuk tako ago tamatsuming panataw si majuming kati majinu ko si majuin amalo ata na ko juga tiktak sila ganyan may lima tay malo tako akigaya hatu igo tamakuning ako si bata minuto ka nga junik amalo Tahun pemarau di tahun ini tak silangin yang nuna lepau jekutai mata macam inga isu maga jauh jumik si kanuk tulak tu. Ilini hari di tahun hatak si maju kubi atu tak ku hangat tahu tinggi akal tahu kan hat tahu nala alam mata gawa makunun tak ku uka kata hari itu dilugun inulah jitu aku tak ku kena orang ni. Atukkan ni katsaw junik na ni si Jumini na nga mata pinaswa ko si ulawak to meo kakatihala wakto ti ikatso katta si uning tako kakatahala wakto ti hang tau sektaw katta diagon niyang nikaktaw luting Ruth Naptinak Wilcox damat siya minga atukatak si Majo Kuwetu kisi na isumalo to March tikip pakinaw jay nungula mga ta
2: If they're going to turn around and
1: tay manok hati chitu na lang pata solo atok tau law tumi tay ma akige aksi matiare hakti wit tay maluta ko nok hati chitu na hatare hangitun ulule ma tu na khau di kai loting tay manu ana machang mi juga ba makuta macham ngau kha hati ge ham ne ga ne ge jang ni inule ge jite ko ke ulau tu si bc kunutu cerang ujumi Oka kata hukuman ingin ni kisiani suli. Oka kata cami sakit tu halaung. Inuita kun nakatsa sila kajikutak kaini makuni ilin ni alaw titilaw mata ilin ni akti ujuno. Tako lo 14 ni takajali ulaw tu 90 uti ni akalam ni takajak mimitar limang mi. Akina si silapit partridge nunabim mi amalutana titak tugang ni mi. Titik tu waktu itu kalau tu tema kita nak ingat atau cakap kalau mau.
2: Especially as an Inuk person who is.
1: Inul luni halu nani mewu tahu luni telah bisa kosak kehatak tu kalau tak cuma nak ingat tu itu jangan mata amalu kesian itu tak jadi orang ikut nama ni ingat tu itu nak tu nak hati minilu. Makulang hati minik tan Isaac Ijitia Partridge mik tak jadi hati kalau tu Titik tukang ni umit sana, partridge kalau majuk hati mata kejali orang ni kau ikajut terkagun nak tung 17 inuit nunangan ni nunahak tuit ilagi jauh lau tu ilin ni tu tu.
0: Kau yang nama kau Isaac, pival dia unik unika hak tu, tu saeksat utak mikmat, wajaku ilagi lau tabut tu hak kau yang nak mikmat dah. Tunggu hut saya kecil, tu sa examek tu hati luhi.